Ayi mukama itwe abaterana na Kristu umwisakaramenteri nitukusima nitwogera imbabazi zawe twino kwecesa utushwanise umutima tukiriwe mu nseji tutyo tushemerere kutu.